0: ya ni haragera bitoye nibavuge menshi
1: aya baba bihuse
0: kumwe ngwa telefone allo
2: allo bakore banje bonjour
0: bonjour eh mwese neza abasi
2: mwese neza Vincent Abdul ino musore wundi
0: eh ntawe wundi n'umugabo umwe
2: amahoro y'Imana bane mwawe
0: amen amen
2: ntamukira rubanza cyose mu nyanya
1: the special one
0: yabakuyeho yabakuyeho byari byase
2: ugera barokora kurupuka ugera rokoseba kuyo ibataye bari kuwa muri kano kanya tuko twavuga ari basubye amanota
0: ga telefone nubwo bigenze neza ni 36 76 76 Indina ziri maja za 3 jana na zita andati na tunu muna Nukutuna 3 na zita andati kumunangu wa telefona alo Alo alo Umezeneza Turafuga na nani Dabu haga neza tukumvikane Hagara neza tukumvikane Mwama ina bugo turiko turumvika na Itana turumwa mino kutana tumirongu rindu nindu miongu wa nazita andatu Rindu naziri majata tumirongu nina zine Ijana nazita andatu Itana turumunani mino kutana tumirongu rindu nindu miongu wa nazita andatu Rindu naziri majata tumirongu nina zine ijana nazita andatu Katusuwe kwa kire uwitwa Inosa Inosa Harikindu zanyi gishasha Rodrigo Gowes Gumane natu Okay. Tanatuwa minu kutanatu minu guri ndini ndini nazi tandata lo. Alo. Mwai nabgo tuliko turumve kanani minu kutanatu minu munani. Minu kutanatu minu guri ndini ndui. Minu guri nazi tandata ndu nazi uri majatatu minu guri nazi ne. Ujana nazi tandatu. Tanatuwa minu kutanatu minu guri ndini ndini nazi tandatu. Atindi peti niyo kumu kasumbalesa. Ani muri Zambia Abdul. Ntabwo ari mu buru. Kasumbalesa. Muri Zambia ati turabumva gatanu kuri kagenzi kako. Ati Vincent Abdul mubawe cyane. Ati turabakunda ati mundamukirize Bosingwa. Ushimire cyane Petinizo bandanye umerwa neza. Witwa Papi Felix ari kumwe natwe. Ati bandanya mu ati bandana bavyemera kwa Madrid. Bagende buhoro buhoro ati kuko ubuntu ibihindura ati bihindura nta wundi the special one ntashobora kuza kubihindura ati turi kumwe namwe online witwa Onesfall bandanye merwa neza abutoye alone ari kumwe natwe Crovis yasubiye
1: aravuga
0: ati murakoze cyane ati mu minsi ndabaha umuntu n'umukazi